Desa Mojonegoro ini nomor kita pada bilang sama kita tempat pasar kurang kami kuat mau sebenarnya hanya sewa coba kuliah masih kau berani mau berani mau berani mau berani.